when I Amule, amule, amule. Wafinya ni lakin Kinto vinya chaliwa Pela vinya chaliwa nai Pela vinya chaliwa nai Amule, amule, amule. Walfinya ni lakin Kinto vinya yuwa Pela vinya yuwa nai Pela vinya yuwa nai.